0: Wang mani bo romi shau. Tog mani bo romi shau. Masih mani bo romi shau. Masuk mani bo romi shau. Hai kele sate sate. A bolong in sate nai nung nai ro. Minu che kom sing tong ka. O rai ko sing mani.
1: Hai ke abu su tago rai ko sing na.
0: Rai ko. Abu beri sik ya.
2: Hai tago.
0: Gai nga. U beri sik. Bo. A betao karat hang mana. Oh, tangki kiri tu masih, orang haram pun subuh hot nak telang macam telang kita. Ini dia borok jatuh nak kara, tahu sih ni, jatuh nak hot nak naik, boh hot sup ka. Hot sup kat sini asyik ni, orang hot tak sih mesti. Ah, sup jadi kena, ubur sih mah, teh teh binu kalau tangannya mau kurna, tuh, kiri pera pera lengri. Ah, borok no, maroh kotor, hani maroh kotor, arah dawai. Kalau bukan kan? Jadi abang imam cung sana macam tu harus awal dia. Leher itu kan?
2: Masih ni leher jatuh, nanti tengok na.
0: Leher jatuh tengok na. Kenapa? Tapi mungkin kepera tahu ni lah. Hani, tapi masa tanggal ni, sama pula tanah macam sok awal dia.
2: Wan azak kata na, wan azak dia na.
0: Wan azak tengok aja. Tapi masa tanggal tak? Tang ma, apa yang kan aku ni nak buat parak kerai? Enam terlalu tak patut ingat. No. Arah sini bersih memasak malai.
1: Apa tadi masak mau malai kata nak tahu?
0: Malai dikata.
2: Wah, nak nak nunggu ini.
0: Ah, nunggu nak nunggu ya. Enggaknya? Bu baru ona na. Ini orang horat tongzah na. Ah, tongti kiri ti si bingung ni hor keliru ni meja. Anu neng subuh panama ke panama iklan ni.
1: Hanya cahau kata nak tahu.
0: Hanya cahau kata. Enggak. Ah, baru bu hor sumani po. Oh, supaya tak seni, tanah masih ni horba, masih guna ni horba. Okay, abrak abrak semua teh, terbasai, uglok tangannya, tu, sering bawa mahir khasai, marah khatar, semua dah kalah betul tak?
2: Oh, tak apa, mahir ni betar kibzau kan?
0: Bawa mahir hai, marah khatar dah. Langgar langgar kebui, dah dah itu. Tapi maaf sekarang kebun asing tu. Kerja yang ah mami cungsana ni, orang dal, hal ke kerai, aspa je tongka. Eh, amul leher khade.
2: Wan azal hijau khade na.
0: Wan azal itu mana yuka? Tam siler ka. Hani, tadi masa basa ikhlas tangdi. Tadi masa basa ikhlas kuah. Tang ada kerja, tani o gana guni o borong ni para balik datang. Ma khade, nu khade kerja haba ini harpan ki bebas tak ketipai. Kerai, arah bo tangannya noksa susuk berisik matamani.
1: Hanya
0: kerai cha. Oh, buhang belar min nok, lada patari korbanan. Kerai, arah tang seni juga. Oh nana, ni roh hor datang, ne. Mamusan songsanan hor sir, mana ya kun jaga pana. Oh hanya tang ti kerai ti, si mungkinan hor, ayla konau kay, ayla tu kekemuri tamani. Amu subuh terang macam terang ni cha.
2: Tahu baru mahanya akan kau sabu na.
0: Kena. Anak suka dengan kau. Ukur ukur terima tuh. Marah kata kalau dah dah jangan kau.
1: Mak tamu kau kena tahu.
0: Mak tamu kau. Kau yang bina dolar leh leh zau kau. Tamu kau jangan kau.
2: Tamu balu kau tanya.
0: Tamu balu kau tanya beli ya. Hani. Tapi masa terus tahu murid. Biang utang macam biang utang macam. Usul jadi para sal salman baju sopelia, kan ini naik juga yuk. Tapi masa tangga, bawah ya lama-lama rutuk tangga ni, kuno jaga tapi para kiri bolong tu. Hai nak masa malai ni, abu bahaya, buang belanya lata patri nak. Mana na, bawa singgah kata.
1: Tangga macam apa?
2: Zaga rasa kau kena, haran a zaga zaga.
0: Ah, bukan abu ku.
2: Anak ku.
1: Tapi kan aku ni nak si kedai ni nak tahu.
0: Tapi kan aku ni nak kerui para bahasa. Tapi kan aku ni kerui. Kenapa? Bahaya ha, butari. Marah kata ratah. Ma beri tangka.
1: Hake tahu lah, marah kaisa no jatuh nanda.
0: Marah kebang ma?
1: Oh, kaisa
0: masa, kaisa masa. Hake le sop sopi dah tahu itu.
2: Aku bersaik loh yang suka tana.
0: Masa ya aku, adi no muni subahan tilai sasi nai, tapi busuk tong kan nasi ni tong.
2: Nasi tong kena.
0: Ah bolong ni, tok, buat.